kuwi bentar ya. Akpot utane orang ini asli main kita, hak kita buat.